Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Senin di tanggal 4 Mei 2026. Seperti biasa, Senin ini saya mengawal kalian di Hot Kopi, Hot Banget.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor

0: FM, Hot FM, lagu enak.
1: Nih dikasih rindunya hatiku ku duet ya. Nek gak ono sing duet gak enak ya. Kebetulan saya datang sendiri ya, tidak ada teman duetnya. Kali ini lagu iki kira-kira ono gak sih sing lagi pacaran dengan beda agama?

Ini maksudnya bukan saya ngelarang teman hot untuk berbuat baik loh ya. Ini maksudnya teman hot itu kalau mau berbuat baik tetap harus punya kesiapan mental. Waduh, udah kayak mau ngapain aja.

orang. Sekali lagi, yang namanya minjemin duit ke orang, apalagi yang membutuhkan, itu perbuatan yang positif. Tapi gimana pun, kita harus siap.

0: Hot Coffee pagi ini bersama Cece Sopi.
1: Selamat pagi buat semua teman-teman Santero Jagat Raya. Pagi ini saya kawal kalian seperti biasa masih di program Hot FM, Hot banget. Saya mau kasih tahu kabar ya teman Hot. Saya baru aja baca dari okzonesport.com di mana kabar mengenai tim bulu tangkis putri Korea Selatan berhasil menjuarai Piala Uber 2026. Pastinya kepastian itu diraih setelah Korsel sukses menumbangkan sang juara bertahan Cina di partai final dengan skor 3-1 pada minggu malam teman Hot. Ya, bermain di Forum Horsen Court 1, Denmark Korea Selatan secara luar biasa mampu membuat Cina kesulitan. Pada akhirnya mereka merebut juara dan pastinya menjadi gelar ketiga mereka di ajang Piala Uber teman Hot. Sebelumnya Korea Selatan juga pernah menjadi juara Piala Uber edisi 2010 dan juga 2022. Pada akhirnya kita mau ngucapin selamat ya buat tim bulu tangkis Korea Selatan yang berhasil menjuarai Piala Uber 2026 guys.

0: Hot Kopi pagi ini bersama Cece Sopi.
1: Teman Hot, masih barengan sama Cece Sopi pagi ini, masih diproduksi di Hot FM, pastinya di program Hot Kopi Teman Hot. Kalau weekend kemarin sempat rame berita mengenai hal yang mengejutkan dari salah satu personel, mantan personel dari Cherry Bell, yaitu Anissa Rahma. Jadi waktu itu gue ngeliat postingan di Instagram di mana suami dari Anissa Rahma posting mengenai kebakaran. Dan ternyata Teman Hot, kebakaran menimpa rumah mereka, yaitu rumah Anissa Rahma dan juga suaminya. Sementara kalau kita lihat dari okzoncelebrity.com, di mana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung melalui akun resmi mereka @bdg.siaga113 menjelaskan kronologi kebakaran rumah mantan personil Cherry Bell Anissa Rahma, Teman Hot. Dan ternyata setelah dicek-cek, ditelusuri, ternyata api memang berasal dari lilin yang lupa dimatikan hingga menyebabkan kebakaran dan membakar seisi rumah, Teman Hot. Ini diduga dipicu oleh lilin yang lupa dimatikan, karena memang awalnya selama dua hari terakhir mereka menyalakan lilin untuk mengusir lalat gitu, Teman Hot. Tadinya cuma buat ngusir lalat, pada akhirnya yaitu kalau api itu teman kecil menjadi teman, ketika gede menjadi lawan. Sementara dari keterangan suaminya Anissa Rahma, Anita Dito, ya, ini api yang membesar awalnya berasal dari di ruang makan hingga merembet ke ruang lainnya. Ya Allah ya Robi, sabar ya Neng Anissa Rahma, insya Allah akan ada hal yang baik setelah ini ya. Pastinya saya ambil infonya dari okzoncelebrity.com buat Teman Hot dikabar-kabari di Radio Hot FM.

0: Udah, gak usah kena skakmat. Buruan buka hati sama Julehot. Julehot di Hot FM. Julehot, jualannya temen hot.
1: Tor monitor Julehot. Anggota mau lapor Julehot. Kondisi lagi gacor Julehot. Julehot, Julehot, Julehot.
0: Julehot, Julehot. Promosi jualan masa kini gratis. Kepoin aturannya lewat IG dan Facebook di @hot932fm. Julehot, cuma di Hot FM lah.
2: Hot FM, hot banget!

0: Hot Kopi pagi ini bersama Cece Sopi.
1: Teman Hot, masih bersama dengan Cece Sopi. Sudah jam 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Baru aja gue lihat juga postingan dari liputan6.com di mana di situ ada artikel seorang Aldi Taher, ya, foto gitu ya, Aldi Taher yang katanya dulu sempat ngaku pernah bergabung sama partai di mana Bapak AHY sebagai pemimpin partainya, teman Hot, ya kan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memang bertemu dengan Aldi Taher, dan di situ Aldi mengaku sempat pernah bergabung dengan Partai Demokrat. Ayah-ayah baik. Kalau misalnya ngomongnya soal Aldi Taher, pasti deh dia tuh kikuk dong ketemu sama ketumnya. Aduh, ya Allah, ini yang namanya Aldi Taher bertemu sama Pak Menko, cerhat cerita tentang ibu, join Demokrat, doa Al-Fatihah, sampai kelakuan Aldi Taher nih, teman Hot, nyanyi-nyanyi secara spontan. Sungguh banyak banget kerandoman, sukacita, dan hal nggak terduga ketika kemarin makan

Di ujung tahun ini, Indonesia kembali diuji. Di Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Aceh, air meluap, tanah runtuh, rumah-rumah hilang dalam hitungan detik. Tangis pecah, harapan goyah, namun kita tak boleh menyerah. Pertanggal 2 Desember 2025, BNPB menginfokan bahwa korban bencana banjir Sumatera bertambah menjadi 604 orang. Di tengah lumpur dan langit yang kelabu, mari kita nyalakan cahaya kecil. Mahaka Radio Integra bersama Inisiatif Zakat Indonesia mengajak kamu untuk mengulurkan tangan bagi saudara kita. Karena setiap selimut adalah hangatnya harapan. Setiap makanan adalah tenaga untuk bangkit. Setiap uluran tangan adalah hidup yang akan kembali kuat. Mari jadi bagian dari cahaya kecil. Caranya bisa kamu lihat di Instagram @hot932fm. Mari peduli, bersama kita kuatkan Indonesia.

0: Hot Coffee pagi ini bersama Cece Sophie.
1: Jangan lupa teman hot, saya mau ngajak kalian ikutan yang namanya Jule Hot. Jadi buat teman-teman hot yang punya usaha apapun, mau dipromosikan secara gratis, jangan lupa langsung aja kamu kirimkan contoh ataupun sampel produknya ke Hot FM, atau kalian bisa cek DM Instagram kami dulu, Instagram DM IG boleh, DM di Facebook boleh, tanya-tanya soal Jule Hot, yang pasti kita akan support semua UMKM Indonesia. Pokoknya kalau untuk UMKM semuanya gratis alias no budget-budget. Makanya buat teman-teman hot yang pada punya usaha, gak segen-segennya gue ngajakin kalian buat lihat postingan Jule Hot yang ada di Instagram Hot FM. Ikutan, join di komen, langsung DM ya. Kita akan support kalian secara gratis.

0: Bapak Ibu, ayo nak nuju ngupingkeun cesopi.
1: Teman hot, kalau kita bicara banyak banget public figure yang sekarang ini lagi rame diberitain, banyak hal-hal baik yang inspiratif yang bisa saya share ke teman-teman hot seantero jagat raya. Teranyar, gue baru ngeliat postingan ataupun ngeliat satu artikel mengenai kabar dari Ivan Gunawan yang berencana akan membangun 99 masjid di Indonesia. Nah, akhirnya niat mulia Ivan Gunawan, ia pun menggandeng lembaga profesional agar amanah. Karena memang teman hot, Ivan Gunawan ini lagi ingin untuk membangun 99 masjid dari Sabang sampai Merauke. Dan pastinya ia mengajak sahabatnya Ruben Onsu untuk mewujudkan niat mulia itu, teman hot. Wah, ya Allah, kok suka deh sama Ivan Gunawan deh teman hot, bener-bener deh ini kayaknya hidupnya buat bakti agama aja. I'm so happy banget. Yang pasti aku akan segera launching nanti lagi riset ke semua Indonesia, karena memang rencananya akan melakukan pembangunan 99 masjid dari Sabang sampai Merauke. Nanti teman-teman bakal aku undang, teman-teman media ya bakal diundang untuk dikabari lagi mengenai persiapannya kalau sudah matang, teman hot. Kita berharap ya niat mulia dari Ivan Gunawan bisa terrealisasi. Ya namanya udah niat aja bagus banget, apalagi kalau kesampaian bisa membangun 99 masjid se-Indonesia. Wow banget. Terima kasih banyak Ivan, menginspirasi.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Udah, gak usah kena skakmat. Buruan buka hati sama Julehot.
1: Julehot di Hot FM.
0: Julehot, jualannya temen hot.
2: Tor monitor Julehot. Anggota mau lapor Julehot. Kondisi lagi gacor Julehot. Julehot, Julehot, Julehot.
0: Julehot, Julehot. Promosi jualan masa kini gratis. Kepoin aturannya lewat IG dan Facebook di @hot932fm. Julehot, cuma di Hot FM lah.
3: Lagu yang asik-asik

0: Tapi ya udah atuh, biarin deh.
1: Bapak Ibu, ayo nak nuju ngupingkeun cesopi.
2: Teman hot di Piala Uber tahun ini kan jelas-jelas Indonesia kalah ya. Teman hot yang unggul yaitu Korea Selatan disusul sama Cina. Tapi pastinya kita juga sangat berterima kasih sama atlet-atlet Indonesia yang sudah semaksimal mungkin membawa harum nama Indonesia di kancah internasional. Tapi yang namanya pertandingan tentu saja ada kemenangan dan juga ada kekalahan. Mungkin tahun ini kalah teman hot, mungkin tahun depan insya Allah juga di Uber selanjutnya Indonesia akan kembali membawa pulang piala, amin. Nah ngomongin soal bulu tangkis ya kan temen hot, gue yakin banget teman-teman hot juga pernah punya kesukaan untuk bermain bulu tangkis ya. Gue tuh mau ngomongin soal atlet-atletnya aja pagi ini. Siapa sih atlet bulu tangkis yang pernah kamu idolakan atau sampai sekarang kamu idolakan? Atau yang kamu tahu deh teman hot. Kalau Cece dulu pengen banget bisa main semahir Susi Susanti, karena waktu itu gue mengidolakan sekali Susi Susanti bersama dengan suaminya Alan Budi Kusuma. Itu aja yang gue suka banget dari seorang Susi Susanti. Nah bahkan kalau mungkin cerita soal raket, badminton, ini zaman itu kan zaman aku masih sekolah ya teman hot, semua orang pada rame-rame main bulu tangkis. Sampai sekarang juga anak-anak ya kan di komplek, di perumahan ataupun di perkantoran pada hobi bawa raket ya kan buat bermain bulu tangkis. Walaupun sekarang udah bermetamorfosa menjadi padel teman hot. Tapi yang mau saya tanya hari ini, pagi ini adalah seputar bulu tangkis. Siapa di antara teman hot ya yang bermain bulu tangkis dan itu mulai bisa main bulu tangkis ya kan, main raket itu di usia berapa? Cerita kali sama Cece, silakan bergabung di 08111949932. Nanti juga boleh cerita via voice note ya di 08111949932.
3: Lu napa tosan? Pagi wis cerah kok, raimu sing mendung.
4: Lah pira peteng kok. Bo kenal ki wong wedok ra ono sing padyang. Delo delono. Iki si Ayu. Ning ciri-cirine gampang gawe tatoo.

0: Loh. Jangan kan sing durung iso move on karo masa lalu nih. Sing durung ketok masa depane tak totoke.
1: Nah, oke. Nak ngono ayo lek gas golek barang amis.
2: Eh, maksudnya apa?
1: Golek iwak iki?
2: Tak kira kerang.
1: Lah, nak ono kowe sisa.

0: ono preman ketiban degan. Tiwas wes nyaman jebul kono malah balikan.
1: Rek.
0: Lama waktu yang dihabiskan bersamamu belum mampu mengalahkan kenangan indah bersamanya.
2: Ya kan yo mergo dapuranmu to. Nek katalog lur sing cetha.
0: Sing sabar, urung jodone. Mengko karo Gusti dijoli sing luwih gemati, mencintai sak frekuensi. Kaya aku dengan tulang rusukku ini lho. Betul toh sayangku?
3: Kakinya dong.
2: Alah wong kentir, kentir.
0: Kentir ben bojone ayu.
2: Hati-hati, Tir.

0: Hot Kopi pagi ini bersama Cece Sopi.
1: Perhatian dan perhatikan, Jule Hot udah kebuka nih. Silakan dengar.
2: Hot 93,2 FM, lagu enak barengan sama Cece Sopi pagi ini pastinya masih di Hot Kopi Hot banget. Ini buat teman-teman Hot yang menunggu jubelan, sekarang saatnya saya masuk ke jualannya teman Hot. Kok jubelan ya? Jule Hot, jualannya teman Hot. Kok gue lupa sama judul? Bodoh. Dan teman Hot tahu enggak sih sekarang ini kita akan berkabar sama salah satu teman Hot juga, teman gue juga yang punya usaha. Ini banyak banget orang yang repeat order sama usahanya ini, yaitu itu bawang goreng Bude. Ketemu sama Dinda, selamat pagi Dinda, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Cece.
2: Gila keren, pagi keren banget ya. Ini ada kemasan bawang goreng, tapi ini kemasannya gede teman-teman. Kalau kita biasa beli di pasaran, kalau misalnya lo suka ke tukang sayur atau belanja ke Indomaret deh, ke minimarket atau di tempat-tempat supermarket lainnya, rata-rata kemasan bawang goreng itu kan kecil ya. Tapi kalau punyanya bawang goreng Bude ini, kemasan paling kecilnya emang segini nih, ukurannya stopless gini ya Dinda.
3: Jadi kita tuh ngeluarin pertama tuh yang stopless gede itu ukurannya kurang lebih 200 gram lah.
2: Iya, udah berasa makan nastar ya kan Wak?
3: Iya, itu tuh sama dengan setengah kilo bawang, Ce.
2: Oke.

0: Nah, tapi sekarang nih baru banget hari ini aku ada yang kemasan lebih kecil itu 70 gram. Jadi lebih
1: Oh,
0: ekonomis.
1: iya. Itu dijual berapa harganya kalau yang kemasan paling kecil 70 gram itu?
0: Kalau yang paling kecil itu 20 ribu.
1: Oh, oke, teman hot. Ini harganya berarti mulai dari yang 20 ribu kemasan yang 70 gram. Selanjutnya kemasan berikutnya yang di toples itu kemasan berapa gram kalau dihitung gramnya?
0: Itu 200 gram itu 55 ribu.
1: 55 ribu. Nah, teman hot, lo bisa membeli produk ini bawang goreng Bude mulai harga 20.000 dan juga ada harga 55.000. Tapi pastinya aku mau testimoni dulu ya. Ini produk bawang goreng Bude ini termasuk bawang yang sering dicari repeat order teman hot karena rasanya beda sama bawang-bawang yang lainnya. Kan gue juga termasuk orang yang pencinta bawang goreng. Sering banget belanja di marketplace juga. Tapi kenapa bisa membedakan cita rasanya dengan bawang-bawang yang lain? Cara gorengnya kah atau gimana? Ini crispy loh teman hot. Lo bisa gadoin tahu nggak sih?
0: Iya benar. Jadi sebenarnya ini tuh awalnya buat konsumsi di rumah doang, karena
1: Terus?
0: aku tuh nggak suka bawang goreng yang dicampur-campur tepung.
1: Iya benar, benar. Lo kalau beli di
0: Nah,
1: supermarket campur tepung tuh pasti ya kan? Terus?
0: nah makanya aku tuh bikin sendiri. Ini pure bawang merah doang, nggak ada campuran tepungnya, sama nggak ada micinnya. Gitu, jadi aman buat anak-anak juga.
1: Oke, jadi kalau misalnya beli teman hot bisa kemana kira-kira?
0: Boleh DM ke Instagram @bawanggoreng_bude.
1: Oke, @bawanggoreng_bude. Mulai harganya
0: Iya.
1: 20 ribuan aja teman hot. Ini tagline-nya adalah from our hand to our moment. Lala baby. Ini yang bikin tagline siapa? Lo sendiri?
0: Iya, bikin sendiri.
1: Cakep ya. Sukses buat bisnisnya Dinda dan juga buat teman hot.
0: Makasih, Cece.
1: Dan juga buat semua teman hot yang mau ikutan seperti Dinda punya usaha yang bisa kita promosikan di on air. Kamu ikutan aja Julehat, Julehot jualannya teman hot. Pokoknya kalau mau belanja langsung aja DM ke Instagramnya apa?
0: @bawanggoreng_bude.
1: Sekali lagi @bawanggoreng_bude.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

0: Hot Kopi pagi ini bersama Cece Sophie.
1: Pagi ini saya ngajak ngobrol teman hot soal kamu tuh udah bisa main bulu tangkis itu kapan? Di Facebooknya Hot FM saya mau sapa dulu teman-teman ya. Dari Bang Ian, aku bisa main bulu tangkis aja pas SD umur 11, tiap malam main sama teman. Terus juga Aceh Purnama katanya bisa main bulu tangkis di usia 21 tahun. Ja, absen aja Wonggo Prasetyo. Yang lain mau komen boleh, saya tunggu di 08111 949 932.

0: Udah, gak usah kena skakmat. Buruan buka hati sama Julehot. Julehot di Hot FM. Julehot, jualannya temen hot.
1: Tor monitor Julehot, anggota mau lapor Julehot, kondisi lagi gacor Julehot, Julehot, Julehot, Julehot.
0: Julehot, Julehot, promosi jualan masa kini gratis. Kepoin aturannya lewat IG dan Facebook di @hot932fm. Julehot, cuma di Hot FM lah.
2: Hot 93,2 FM.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi. Sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Jangan lupa join ya, ikutan jadi member lewat kartu teman Hot. Silaturahmi tanpa batas lewat radio cuma di Hot FM.
1: Untuk info soal KTH alias kartu teman Hot, langsung aja klik ke Instagram @hot932fm.

0: Lanjut ya teman hot yang bergabung via WhatsApp ke 0811 949 932. Kebiasaan kalian, pernah teman hot belajar badminton tuh umur berapa? Kok jadi kebiasaan? Selamat siang buat Abang Sukat di kawasan Ciputat, Gang Panser, Mbak Maya Septi, selamat pagi aja. Lalu kita ketemu sama 0813610 sekian-sekian yang katanya punya lagu banyak banget ya. Cece, mau dong dipublikasikan. Ini buat teman-teman yang punya karya, coba email dulu ya ke csopi@gmail.com. Siapa tahu nanti dicek sama tim MD kita. Kalau misalnya ya emang beruntung, emang rezekinya, siapa tahu nanti bisa dekorasi sama kita dan radio dan lagumu bisa kita putarkan ya. Ke 0811 949 932. Selamat siang juga, saya ketemu sama Diana di Bantar Gebang. Cece, aku tuh bisa main badminton di usia kelas 2 SMP, Cece. Oke, lanjut lagi satu WhatsApp ya. Saya mau ketemu dulu sama teman-teman. Mae, apa kabar? Putri Japung, selamat siang juga. Yang lagi ngemil, kita ketemu sama Abang Slamet. Pagi juga buat Pak Wiwi ya. Terus juga kita ketemu sama Bang Burman. Selamat pagi jelang siang. Saya mau ketemu sama dari Natri, Pak. Mau dari Natri pagi. Lanjut ya, lanjut lagi ketemu sama Ikoh yang ada di 081584 sekian-sekian. Cece, kalau Ikoh nih bisa main badminton waktu usia kelas 6 SD. Sebetulnya dari kecil udah bisa, Ce, cuman kayaknya bisa banget itu di kelas 6 SD. Itu kata Iko. Kata yang lain gimana? Boleh gabung lagi, silakan ke 08111 949 932 atau boleh komen di Facebook di @hot932fm.
1: Hot Kopi pagi ini bersama Cece Sopi.
0: Lanjut ya teman hot yang bergabung via WhatsApp ke 0811 949 932. Kebiasaan kalian, pernah teman hot belajar badminton tuh umur berapa? Kok jadi kebiasaan? Selamat siang buat Abang Sukat di kawasan Ciputat, Gang Panser, Mbak Maya Septi, selamat pagi aja. Lalu kita ketemu sama 0813610 sekian-sekian yang katanya punya lagu banyak banget ya. Cece, mau dong dipublikasikan. Ini buat teman-teman yang punya karya, coba email dulu ya ke csopi@gmail.com.

Sia kelas 2 SMP, Ce. Oke, lanjut lagi satu WhatsApp ya. Saya mau ketemu dulu sama teman-teman. Mae, apa kabar? Putri Japung, selamat siang juga. Yang lagi ngemil, kita ketemu sama Abang Slamet. Pagi juga buat Pak Wiwi ya. Terus juga kita ketemu sama Bang Burman. Selamat pagi jelang siang. Saya mau ketemu sama dari Natri, Pak. Mau dari Natri pagi. Anjut ya, anjut, lanjut lagi ketemu sama Ikoh yang ada di 081584 sekian sekian. Cece, kalau Ikoh nih bisa main badminton waktu usia kelas 6 SD. Sebetulnya dari kecil udah bisa, Ce, cuman kayaknya bisa banget itu di kelas 6 SD. Itu kata Iko. Kata yang lain gimana? Boleh gabung lagi, silakan ke 08111 949 932 atau boleh komen di Facebook di @hot 932 FM.

0: bau badan kamu ya?
1: Pernahkah kamu merasa jatuh harga diri, martabat hancur berkeping-keping hanya karena masalah bau badan?
2: Iya, padahal daku sudah pakai parfum. Apakah ini kutukan nenek moyangku?
1: Bukan masalah sudah pakai parfum atau belum, tapi sudahkah Anda pakai parfum yang tepat? Parfum yang tepat bukan sekedar wangi, melainkan parfum yang selaras dengan kepribadian dan kisah hidup kamu. Segera cobain parfum Duo Bahlul dengan wangi yang pas dengan masalah hidup kamu belakangan ini.
2: Ah, ini baru cocok sama aku. Aroma getir budak korporat yang ditinggal kawin.
1: Kan? Itu karena tiap parfum kami diracik langsung oleh para perfumer genius Sahil Mulahela dan Kamal Rashid. Cek produk kami di YouTube Podcast Bahlul. Sekali lagi, Podcast Bahlul.
2: Sekali lagi dong.

0: Lagi apa sih?
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racun ikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM.
2: Hot Coffee pagi ini bersama Cece Sopi.
3: Dari lantai P7 Bandara Imperium Jakarta, teman hot masih barengan sama Cece Sopi. Pagi ini masih ada di program Hot Coffee, hot banget. Guys, ini waktunya kalian masih bacain, waktunya lo masih kirimin WhatsApp kali ya, komentar mengenai di usia berapa kalian main bulu tangkis. Selamat pagi, saya ketemu sama Bang Mas Arjak Motor, katanya umur 15 tahunan Cik, belajar ataupun bisa main badminton. Pagi untuk Yunita Sari, kalau saya usia 17 tahun bisa main raket ya Sopi, sampai sekarang masih bertahan bisa main raket, mantap ya. Ada Bang Ian juga di umur 11 tahun tiap malam main sama teman-teman. Lanjut lagi di WhatsAppnya Hot FM, selamat pagi jelang siang buat Bang Nur, katanya kalau saya Ce bisa main bulu tangkis di usia 12 tahun. Agak lewat ya 12 tahun, biasanya orang kan SD udah pada bisa ya. Tahu enggak teman hot? Barusan aku akhirnya gue cari-cari tahu nih, sebetulnya untuk kita-kita nih main raket ataupun main badminton tuh baiknya di jam berapa? Ternyata teman hot, dari beberapa artikel dikatakan kalau waktu terbaik main badminton itu di pagi hari di jam 7 sampai dengan jam 9 pagi, atau boleh juga sore hari di jam 4 sore sampai dengan jam 6 teman hot, ketika ototnya lebih fleksibel. Jadi baiknya pagi jam 7 sampai jam 9 atau sore di jam 4 sore sampai dengan jam 6. Nah, idealnya jam segitu. Nah, kalau baiknya teman hot hindari berolahraga badminton di atas jam 9 malam atau 2 jam sebelum tidur agar tidak mengganggu istirahat gitu. Jadi yang kebiasaan-kebiasaan main badminton di jam 9 malam, kata gue mah kurang-kurangin. Paling enggak kalau mau olahraga main raket atau main badminton, kata gue mah di jam 4 sore atau dia paling telat paling malam di jam 8 malam. Gitu guys, hindari di atas jam 9 atau jam 10 malam karena tidak baik, karena akan mengganggu istirahat kalian. Oke? Okay?

0: Udah, gak usah kena skakmat. Buruan buka hati sama Julehot.
1: Julehot di Hot FM.
0: Julehot, jualannya temen hot.
2: Tor monitor Julehot, anggota mau lapor Julehot, kondisi lagi gacor Julehot, Julehot, Julehot, Julehot.
0: Julehot, Julehot, promosi jualan masa kini gratis. Kepoin aturannya lewat IG dan Facebook di @hot932fm. Julehot, cuma di Hot FM lah.
3: Galau, janganlah. Semangat, haruslah.
4: Are you okay?
3: Hot FM, mestilah.

0: Hot Coffee pagi ini bersama Cece Sophie.
1: Gak berasa ya teman hot, hampir jam 11 kebersamaan kita pagi ini di program Hot Kopi, hot banget. Jangan lupa saya akan ajak juga teman hot buat ikutan Jule Hot, jualannya teman hot. Buruan kamu kasih tahu ke kita apa sih produk jualan kalian, terus kita akan bantu promosiin secara gratis. Pastinya Jule Hot itu cuma ada di Hot FM, dan semua promosi yang kita lakukan itu gretong alias tidak dibayar sama sekali. Baik, terima kasih banyak juga buat yang udah gabung hari ini, komentar soal usia berapa tahun kalian main badminton. Terima kasih banyak yang udah gabung, baik via WhatsApp, via voice note. Pokoknya ketemu lagi sama Cece Sophie besok di jam yang sama. Pamit everybody. Wassalamualaikum.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat siang. News Update kali ini berlanjut dengan saya, Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Untuk news update kali ini, akan ada berita tentang pemerintah melakukan intervensi terhadap aplikator ojek online. Namun, sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Nilai tukar rupiah kembali berada di zona merah terhadap dolar Amerika Serikat.

0: pada perdagangan hari ini. Rupiah dibuka turun 23 poin atau 0,13% ke posisi Rp17.360 per dolar AS. Tekanan tersebut melanjutkan tren pelemahan sebelumnya. Kita beralih ke berita utama. Pemerintah melakukan intervensi terhadap aplikator ojek online demi memberikan kesejahteraan bagi para ojek online. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan, untuk mengimplementasikan potongan 8% oleh aplikator bagi driver ojek online, pemerintah harus membeli saham OJOL. Lewat pembelian saham OJOL, langkah penyesuaian bisa dilakukan secara perlahan dan pasti. Memasuki berita terakhir, Iran menegaskan rencana Amerika Serikat menjalankan program Project Freedom di Selat Hormuz berpotensi melanggar kesepakatan gencatan senjata yang belakangan dijalankan Washington dan Teheran. Kepala Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ibrahim Azizi, menegaskan campur tangan Washington dalam pengelolaan rezim maritim baru di Selat Hormuz merupakan bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya satu jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

Gurah Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

0: up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Pertamina ungkap alasan naikkan harga BBM per hari ini. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI Radio Pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta akan menyerahkan ijazah kepada 2026 siswa yang sebelumnya tertahan melalui program pemutihan ijazah. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, program tersebut dilakukan agar tidak ada lagi anak-anak yang masa depannya terhambat hanya karena tidak memiliki ijazah. Kita beralih ke berita utama. PT Pertamina Patraniaga mengungkap alasan sejumlah harga BBM naik per hari ini. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert M. V. Dumatubun menjelaskan, kenaikan harga terjadi pada beberapa jenis BBM non-subsidi. Robert menjelaskan kenaikan harga BBM non-subsidi merupakan bagian dari mekanisme pasar yang mengikuti perkembangan harga global. Di dalam implementasinya, Robert mengatakan, Pertamina Patraniaga juga mempertimbangkan berbagai faktor lain, termasuk kondisi sosial ekonomi, serta kebutuhan menjaga situasi yang kondusif di tengah dinamika yang saat ini berkembang. Memasuki berita terakhir, militer AS telah meminta agar senjata hipersonik Dark Eagle dikerahkan ke Timur Tengah. Senjata tersebut dapat memberi AS pilihan serangan jarak jauh ke wilayah Iran. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

Pigurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan.

0: di tempat, kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Changqiang TCM, praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Changqiang TCM, beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Changqiang TCM.
1: Hot FM, juaranya lagu enak.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Lalu, berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya, Naira, newscaster AI Radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Halte Transjakarta Manggarai akan ditutup sementara pada pekan ini seiring pekerjaan proyek LRT Jakarta, khususnya pada struktur atas di kawasan Pintu Air Manggarai hingga Jalan Sultan Agung. Penutupan halte yang semula direncanakan berlangsung pada Sabtu kemarin mengalami penundaan. Kita beralih ke berita utama. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu mendesak DPR segera membahas RUU Pemilu dan menyelesaikannya dalam waktu yang terukur. Peneliti dari Perludem Kahfi Adlan mengatakan, koalisi mendorong pemerintah dan DPR agar menjalankan proses revisi secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik secara bermakna. Koalisi juga meminta KPU dan Bawaslu ikut aktif mendorong pembahasan revisi UU Pemilu dengan menyampaikan evaluasi kelembagaan. Memasuki berita terakhir, keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menarik sekitar 5.000 pasukan dari Jerman dinilai bukan ancaman utama bagi Eropa. Namun, analis memperingatkan bahwa retaknya hubungan transatlantik justru membawa risiko yang jauh lebih besar. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Jalani hari dengan semangat. Kalau emang berat, goyangin.

0: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racik ikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM.
1: Galau? Janganlah! Semangat! Haruslah!
2: Are you okay?
1: Hot FM? Mestilah!

0: Udah, gak usah kena skakmat. Buruan buka hati sama Julehot. Julehot di Hot FM. Julehot, jualannya temen hot.
1: Tor monitor Julehot. Anggota mau lapor Julehot. Kondisi lagi gacor Julehot. Julehot, Julehot, Julehot.
0: Julehot, Julehot. Promosi jualan masa kini gratis. Kepoin aturannya lewat IG dan Facebook di @hot932fm. Julehot, cuma di Hot FM lah.
2: Hot 93,2 FM.

Figurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata

Mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Changqiang TCM, praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Changqiang TCM, beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi. Sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: KSPI minta Permenaker outsourcing direvisi. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya, Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menandatangani instruksi gubernur terkait pemilahan sampah. Menurut Pramono, aturan tersebut akan menjadi dasar agar warga Jakarta mulai memilah sampah dari rumah. Nantinya akan dijalankan melalui kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Kita beralih ke berita utama. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia meminta peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 tahun 2026 tentang pekerja alih daya direvisi karena dinilai bertentangan dengan putusan MK. KSPI menilai aturan tersebut tidak menjawab persoalan di lapangan terkait praktik outsourcing yang merugikan buruh. Salah satu poin yang dikritik adalah tidak adanya pengaturan tegas mengenai jenis pekerjaan yang dilarang menggunakan tenaga alih daya. Memasuki berita terakhir, kapal tanker minyak mentah super besar milik Iran kembali berhasil menembus blokade Angkatan Laut Amerika Serikat pada Senin hari ini. Kapal tersebut kini berlayar di perairan Republik Indonesia menyusul super tanker Iran lainnya yang berhasil memasuki RI sehari sebelumnya. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Dengerin kamu bikin seneng hati.

0: 105,2 FM.
1: Dipersilakan untuk

0: Udah, gak usah kena skakmat. Buruan buka hati sama Julehot. Julehot di Hot FM. Julehot, jualannya temen hot.
1: Tor monitor Julehot. Anggota mau lapor Julehot. Kondisi lagi gacor Julehot. Julehot, Julehot, Julehot.
0: Julehot, Julehot. Promosi jualan masa kini gratis. Kepoin aturannya lewat IG dan Facebook di @hot932fm. Julehot, cuma di Hot FM lah.
2: Galau, janganlah. Semangat, haruslah.
3: Are you okay?
2: Hot FM, mestilah.
4: Roposai.

anugerah mata Changciang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glaukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Changciang TCM, praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Changciang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Bareskrim jerat pelaku oplos LPG dan BBM dengan TPPU. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, Newscaster AI, radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti praktik layanan di kelurahan yang tidak konsisten, terutama terkait biaya administrasi. Ia menegaskan, jangan sampai layanan terlihat gratis di hadapan pimpinan, tetapi masyarakat tetap dikenakan pungutan di lapangan. Kita beralih ke berita utama. Bareskrim Polri menegaskan akan memiskinkan pelaku pengoplos LPG dan BBM subsidi dengan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang. Langkah tersebut dilakukan dengan menggabungkan Undang-Undang Migas dan TPPU untuk memberi efek jera, karena penyalahgunaan subsidi dinilai merugikan masyarakat. Polri juga menginstruksikan jajarannya meningkatkan penindakan melalui pembentukan Satgas di berbagai daerah guna memberantas praktik ilegal tersebut. Memasuki berita terakhir, Iran memperingatkan Amerika Serikat agar tidak ikut mengawal kapal di Selat Hormuz karena dianggap sebagai bentuk campur tangan yang melanggar kesepakatan gencatan senjata. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM.
1: Lagu yang asik-asik cuma di Hot

0: Matur.
1: Udah, gak usah kena skakmat. Buruan buka hati sama Julehot. Julehot di Hot FM. Julehot, jualannya temen hot.
2: Tor monitor Julehot. Anggota mau lapor Julehot. Kondisi lagi gacor Julehot. Julehot, Julehot, Julehot.
1: Julehot, Julehot. Promosi jualan masa kini gratis. Kepoin aturannya lewat IG dan Facebook di @hot932fm. Julehot, cuma di Hot FM lah.
3: Hot FM, hot banget!

0: galau? Janganlah, semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM, mestilah.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat sore. News update kali ini berlanjut dengan saya, Clarissa Renata. Untuk news update kali ini akan ada berita tentang DPR minta aplikator taat aturan ojol. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menandatangani instruksi gubernur yang mewajibkan pemilihan sampah dari sumbernya. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan pengelolaan sampah sekaligus mengurangi beban tempat pembuangan akhir di Jakarta. Kita masuk ke berita utama kali ini. Anggota Komisi 5 DPR Abdul Hadi meminta pihak aplikator ojol dan Kemenhub mematuhi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Kebijakan tersebut menegaskan potongan aplikator harus dibatasi maksimal 8% guna menciptakan pembagian pendapatan yang lebih adil bagi driver. Sejumlah pihak juga menekankan pentingnya pengawasan agar aturan tersebut benar-benar diterapkan di lapangan dan tidak dilanggar. Dan untuk berita ketiga, Iran memberi tenggat waktu 30 hari kepada Amerika Serikat untuk mencabut blokade terhadap mereka dengan tekanan kuat dari Garda Revolusi Iran. Jika tidak dipenuhi, Iran menilai langkah AS tersebut sebagai pelanggaran gencatan senjata dan siap mengambil respons tegas. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

93,2 FM, juaranya lagu enak. Sudah masuk jam 4 sore teman teman. Sudah waktunya buat santai sore menemani sore lo. Aduh, hari Senin, hari-hari favorit kita semua. Alias kalian aja teman teman. Anda aja teman teman, aneh kagak. Aduh, gimana nih hari ini? Hujan lagi kan, aduh, masih hujan gak sih di luar teman-teman? Kalau misalkan masih hujan, coba kali info-info kali ya. Soalnya, boilah ngantuk seade-adenye, Cuman, kalau misalkan lo teman hot, ada yang lagi di jalan, lagi nyupir, apa segala macem, ente jangan sampai ngantuk, bahaya. Aduh, berabe jadi jalannya nih, nanti, aduh, jangan deh, jangan sampai ngantuk deh. Biar kita gak ngantuk, teman hot, gue bakal nemenin lo dari jam 4 ini sampai jam 7 malam nanti kita asoy-asoyan bareng. Biar makin asoy lagi, biar makin melek lagi, teman hot ya. Kita kasih satu lagu biar asoy, biar melek, kita bakar semangat kita bersama-sama, teman hot. Dengan Sambalado.

93,2 FM teman-teman, suaranya lagu enak. Masih di santai sore barengan sama IP yang bakal nemenin ente sampai jam 7 malam nanti. Sekarang sudah waktu yang amat sangat cocok, sangat tepat, sangat apik. Untuk apa teman-teman? Untuk ente kirim-kirim WhatsApp ke WhatsAppnya Hot FM. Mau lu ngirim salam buat keluarga ente, saudara-saudara ente, atau siapapun deh yang mau ente kirimin ya. Mau ente kenal, mau ente gak kenal, mau ente kirim ke artis, artis lokal, artis luar negeri. Siapa tahu artis luar negeri lagi dengerin Hot FM ya kan? Bisa, lu kirim aja langsung oke? Ke WhatsApp-nya Hot FM di 08111-949-932. Atau misalkan lo mau info-info soal cuaca, boleh. Info-info arus lalu lintas, boleh. Ente kirimin aja, pokoknya ya. Langsung ke WhatsApp-nya Hot FM. Ada berapa yang udah ngirim-ngirimnya? Bo, ilo sebelum jam 4. Dikirimnya banyak bener. Kita icip-icip dikit lo aja kali ya. Nanti baru kita baca-bacain lebih lengkapnya lagi. Yang pertama ada dari 08953 sekian-sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bang Ipe. Sore. Mari Mas Gus. Dari Mas Gusma di Jakarta Timur. Kembali Bang. Asoy. Hari Seninnya sedikit ngantuk nih Bang. Diberi cuaca mendung seharian. Nah itu kita bakar semangat pakai awal-awal kan. Pakai sambalado biar asoy. Pengen salam-salam buat para perantau Majenang, Cimanggu, Karangpucung, Cilacap yang ada di Jakarta. Dan buat pendengar setia di Santai Sorenya Hot FM, bersama Bang Ipe, si Kasep baik hati dan tidak sombong. Bisa aja. Pengen lagunya? Aduh, Buyung Bang. Oke, hatur thank you. Kita masukin antrean dulu, oke? Geser lagi, Mbak Maya Septi. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Mbak Maya Septi di Kenanga 2 Depok Jaya. Sore ini Depok Jaya hujan. AIP yang tambah ganteng senusantara dan banyak uangnya. Alah. Semua juga sudah tahu kalau itu memang. Ganteng senusantara sudah pasti. Banyak uangnya. Amin ya robbal alamin. Saya mau kirim salam buat saudara ibu saya, Ibu Mujiati di Citayem. Request Uut Permatasari. Oke, masukin antrian. Sukses buat semua. Terima kasih kembali. Atau lagi nih, Bang Ian di Jati Bening. Katanya cuaca cerah. Alhamdulillah. Tapi, masa sih cerah? Di luar masih hujan nggak sih tadi? Udah nggak? Oh, udah nggak. Tapi masih mendung-mendung syahdu. Mendung-mendung syahdu. Oke. Katanya cuaca cerah di luar, di Jati Bening ya. Hujan cuma numpang lewat doang kalau Jati Bening. Katanya itu hujan apa gaji ya? Ente salam-salam apa curhat begitu maksudnya. Dikis dong 17 bebas yang mana aja. Oke, nanti kita masukin antrian lagi ya. Buat teman-teman yang masih mau ngirim-ngirim lagi ya, yeah, ente kirim aja langsung ke WhatsApp-nya Hot FM. Sekali lagi gue sebutin di 08111 949 932. Gas, aneh tungguin teman Hot.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Julehot. Julehot di Hot FM. Julehot, jualannya teman hot.
1: Tor monitor Julehot. Anggota mau lapor Julehot. Kondisi lagi gacor Julehot. Julehot, Julehot, Julehot.
0: Julehot, Julehot. Promosi jualan masa kini gratis. Kepoin aturannya lewat IG dan Facebook di @hot932fm. Julehot, cuma di Hot FM lah.
2: Hot FM, juaranya lagu enak.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Kementrans buka lahan transmigrasi untuk tambang. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Clarissa Renata. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menandatangani kerjasama dengan Derentara untuk pembangunan 2 pembangkitan listrik tenaga sampah di Jakarta. Kerjasama tersebut diharapkan menjadi solusi pengelolaan sampah yang lebih modern sekaligus menghasilkan energi listrik ramah lingkungan. Kita masuk ke berita utama kali ini. Kementerian Transmigrasi membuka peluang pemanfaatan hak pengelolaan lahan transmigrasi untuk kegiatan pertambangan, termasuk batubara dan logam tanah jarang, guna menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Langkah tersebut didasarkan pada hasil penelitian yang menemukan potensi sumber daya tambang di sejumlah wilayah seperti LTJ di Mamuju, Sulawesi Barat. Selain tambang, lahan transmigrasi juga berpotensi

0: dikembangkan untuk sektor lain seperti perkebunan guna mendukung program energi ramah lingkungan. Dan untuk berita ketiga, sejumlah negara Eropa mulai melunak dan membuka akses pangkalan militer bagi Amerika Serikat setelah mendapat tekanan dan ancaman dari Presiden Donald Trump. Sikap tersebut menandai perubahan posisi Eropa yang sebelumnya menolak di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik terkait konflik Iran dan keamanan kawasan. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Dengerin kamu bikin seneng hati.

0: isi hati kamu.
1: Dengerin yang paling bikin happy, ya cuma di Hot FM.
0: Hot FM, lagu enak. Galau, janganlah. Semangat, haruslah.
2: Are you okay?
0: Hot FM, mestilah.

Halo, 93,2 FM, juaranya lagu enak teman-teman. Masih di Santai Sore barengan sama IP yang bakal nemenin lo sampai jam 7 malam nanti. Kita baca-bacain deh sekarang nih ya, WhatsApp-WhatsAppnya udah numpuk. Pol-polan. Ada dari langsung saja nih Kang Imut. Dari Kang Imut, Bandung Karate Club, Padurinan, Bekasi Timur. Katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sensor, Mas, siap sensornya Bang IP. Perjalanan dari tempat tugas Menara Mandiri ke Bekasi Timur. Cuaca mendung, oke. Okay. Oh, mendung. Katanya request lagu Koyo Jogja Istimewa. Oke, masukin antrian terlebih dahulu. Kita geser lagi. Dari Shepenich, dari Bang Sutan. Katanya Assalamualaikum Bang Ipe. Waalaikumsalam. Sansor santai sore, gua Sutan dari Pulau Gadung. Halo abangku, mau request lagu Ntar Boy Gang, Kicau Mania. Sama salam-salam khususnya buat Niluh. Ah, Niluh baru banget keluar. Sama buat Badri Sanjaya, tetap semangat jadi pejuang Tonase. Dan jangan diambil pusing, karena rejeki gak bakal kemana. Dapat aja langsung quotes-quotes begini, ya gak? Semangat. Terima kasih Bang Ipe, semoga lancar rezekinya dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Semoga doa-doa baiknya baik lagi ke ente ya, Bang Sutan, dan kepada teman hot yang lagi dengerin. Oke, amin ya robbal alamin. Ini juga dapat info dari, tapi jam 4 nih, dari Bang Subhan. Dia bilang katanya hujan deras nih Bang Ipe. Cuman ente kagak ngasih tahu hujan derasnya di mana ini Bang. Ya, ngirim video, woy lah deras banget sih hujannya memang. Daerah mana tapi Bang? Ente kagak ngasih tahu hujan deras, iya ini kan aneh kalau misalkan ngirim di YouTube juga bisa nih. Bang, video hujan deras nih, bilang gitu. Tapi ini lokasinya masih belum tahu ya. Mungkin di Kerendang, di daerahnya Bang Subhan, oke? Okay? Tapi terima kasih informasinya, kita geser lagi nih. Katanya, itu siapa nih? Ada dari Pomulyani di Pondok Bambu, katanya sambalado, yes. Yes, berarti antum siaran Bapak Ipe kalau udah bunyi sambalado, aman selalu. Geser lagi dari prajurit GS, katanya Pondok Cabe hujan deras beserta diajak temennya. Geluduk-geluduk ya, ampe serem mandan. Iya sih, cuman tadi ampe kedengeran di dalam studio. Yang bahkan suara hujannya gak kedengeran, suara klakson mobil gak kedengeran, suara geluduk kedengeran. Gua akuin gede banget. Ibarat kata bunyi kayak begini nih. Oh iya lah, gelagar gitu, menggelegar gitu. Buat mana nih, met tugas, met hari Senin, sehat selalu, lop-lop hot sekebon, lop-lop prajurit GS sekebon. Geser lagi, ada juga informasi dari Mbak Maya Septi, katanya jam 16:30, jam 16:35 ya lebih tepatnya, Depok Jaya hujan, oke. Okay. Ada info lagi juga, katanya dari siapa nih? Dari Mama Liza, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Bang Ipe. Sore, lagi dengerin santai sore, lagi santai aja nih ya. Dari Mama Liza di Depok, katanya buat Bang Ipe, terima kasih. Request lagu.

0: Ya Lova dari Once, oke. Kita masukin antrean dulu ya. Depok hujan deras bang, info lagi 16.40. Siapa nih? Mana lagi nih ya? Bujang Alkathoni membawakan Kulsem. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Bujang Alkathoni hadir. Kulsem. Kuliah singkat. Kok artinya kuliah singkat? Kulsem kan artinya kuliah semenit. Oke. Sudah ada bang Bujang Alkathoni dengan Kulsem, ya, kuliah semenitnya, atau bisa kita bilang kuliah semenit singkat. Kulsem sing dong, jadi banyak banget ya, panjang banget. Kulsem sing dari bang Bujang Alkathoni. Saudaraku, cobalah berkhalwat.
1: Apa itu bang khalwat?
0: Khalwat itu adalah meditasi atau menyendiri. Belajar berthorikoh dalam sehari. Sediakan waktu minimal 30 menit. Habis subuh atau menjelang tidur. Gak ada HP, gak ada istri, gak ada anak. Bener-bener gak ada. Bener-bener menyendiri, ya. Gak ada radio atau televisi. Menyendiri dalam kamar. Beristighfar, solawat, dan zikir. Sambil berevaluasi dan muhasabah. Intinya, introspeksi diri. Apa yang sudah dilakukan selama ini, kemarin, dan yang lalu-lalu. Membangun koneksi diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir Hizbul Mufrad. Allah, Allah, Allah. Insyaallah hidup akan menjadi lebih tenang. Amin. Akhir kata cukup sekian. Request lagu sepiring berdua buat Bang Ipeh. Terima kasih. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Kali ini beneran Bang Bujang Alkathoni memberikan Kulsem ya. Kuliah semenit memang semenit habis gitu. Karena sebelum-sebelumnya bilangnya Kulsem, tapi isinya bukan kuliah semenit, tapi kuliah 10 menit. Panjang-panjang juga. Oke, okay. Requestan-requestan teman not bakalan gue puterin ya. Tapi setelah yang satu ini, kita ya soyan-soyan dulu bareng sama Oral Tanjung dengan Bunge Serimpi. Buat teman-teman yang mungkin lagi di jalan, agak ngantuk, kita jogetin dulu aja nih.

أشهد أن لا إله إلا الله.

Bentar lagi hujan deras nih teman-temannya. Tadi gue baru dikirimin sih sama salah satu orang kantor di sini ya. Dibilang kalau misalkan di luar masih deras banget. Itu dikirimnya 17.39 dan gue liat, bah iya sih. Hujan derasnya deras-deras galak gitu loh teman-teman, tau gak sih? Yang airnya tebel-tebel, datangnya rame banget, cepet banget hujannya, berisik deh pokoknya, hujan berisik. Nah, itu untuk menjelaskannya ya. Tapi kalau misalkan hujan, itu pasti selalu identik sama yang namanya sakit, ya kan? Kalau misalkan udah yang bawa-bawa apa nama segala macam hujan deh pokoknya. Kalau misalkan udah ngebahas yang soal namanya hujan, kita selalu dibilang kalau misalkan jangan mainan hujan. Kalau misalkan atau kena hujan, cepet ramas, nanti sakit segala macam. Tapi apakah sebenarnya hujan itu emang bener-bener bisa bikin kita sakit atau enggak sebenarnya? Kalau misalkan dari yang gue cari ya, dari yang gue lihat, hujan itu sebenarnya secara nggak langsung, bukan hujan yang menyebabkan secara langsung lo sakit, tapi kehujanan ngebuat tubuh lo jadi kedinginan, ya kan? Yang nyebabinnya tuh suhu tubuh lo tuh jadi turun dan melemahkan sistem imun karena kedinginan gitu. Kondisi ini memudahkan virus atau bakteri ya yang ada di udara atau yang misalkan kebawa sama air hujan gitu, ya, masuk ke dalam tubuh lo, keinfeksi lah jadinya. Contohnya misalkan ente lagi hujan, ya kan? Ente mangap, ente minum tuh air hujan, cah, ente kan nggak tahu itu air dari mana, ya kan? Kalau dari sungai, sungainya ada aliran dari toilet, ya kan? Gak ada yang tahu. Ya maksud gue, ikan air hujan kan bisa dibilang ya bukan air yang bersih gitu, kita nggak tahu juga kan ya, maksudnya masih banyak mungkin virus-virus yang ke bawah, bakteri-bakteri yang ke bawah, entah itu bakteri baik atau bakteri buruk gitu, jadinya ya begitu deh, nggak sengaja masuk ke dalam tubuh mungkin, ya kan. Air hujan juga katanya bisa ngebawa polutan yang memicu sakit kepala atau alergi nih ya. Kalau misalkan kita tahu lagi, penyebab utamanya tuh kalau misalkan ente sakit kepala gitu kan, pilek atau demam gitu kalau misalkan habis kehujanan, itu biasanya disebabin oleh infeksi virus atau bakteri, bukan air hujan nih. Jadi bukan gara-gara ente hujan-hujanan terus kayak sakit, enggak. Karena si virus atau bakteri itu yang kebawa sama air hujan, itu bisa masuk ke tubuh ente. Itulah kenapa ente bisa sakit kepala, pilek, demam, gitu-gitu. Yang kedua, suhu dingin, ya kan, badan lu jadi dingin gitu kan, suhunya jadi enggak hangat gitu. Yang menyebabkan ya melemahkan sistem imun dalam tubuh lo. Kalau misalkan tubuh lagi dinginan karena pakaian basah, pembuluh darahnya menyempit, ya kan, ya terutama di hidung ya, misalkan mampet gitu, jadi mampet, ya kan. Itu tuh ngebuat sel darah putih jadi lebih lambat buat ngelawan kuman. Jadi ibarat kate, ente lagi habis makan nih, ya kan, makan besar, wah kenyang nih ente, ya kan, susah gerak. Tiba-tiba, ente prajurit misalkan di satu istana ya, terus tiba-tiba istana ente diserang, ya orang-orang yang lagi nyerang ente lebih cepat lari dibandingkan ente. Ente kan kekenyangan gitu ibarat kata, jadi jatuhnya ente kelamaan gitu.

0: Terus katanya polutan air hujan, dibilang ya kan air hujan, terutama di perkotaan itu bisa banget ngebawa yang namanya kotoran, bakteri, yaitu polutan-polutan dari udara atau atap yang memicu penyakit, ya kan. Secara kita tahu mungkin Jakarta lagi apa ya, mungkin lagi banyak pembangunan apa segala macam ya, mungkin ada pabrik, dari pabrik-pabrik juga, pokoknya Indonesia ya, Jakarta ya, udaranya bisa dibilang kan ya kurang bersih kali ya, ada ya pokoknya banyak lah pokoknya kotoran-kotoran gitu di udara yang menyebabkan kalau misalkan ente masuk ya jadinya jadi begitu hilang dah tuh, masuk dah tuh semua kotoran apa segala macam, virus-virus jadi masuk ke dalam tubuh ente jadinya gitu. Terus ya kalau sakit kepala ya gara-gara perubahan suhu yang dingin drastis, jadi kepala lo jadi pusing gitu. Cara ngecegahnya ya bisa mandi, karena ya biar tubuh lo jadi kena, jadi stabil lagi lah pokoknya gitu deh pokoknya ya. Air bersih, kena air bersih deh pokoknya ya kan, ngilangin kotoran. Ganti pakaian lo kalau misalkan basah secepatnya, biar tubuh lo tuh gak kedinginan. Terus minum juga air anget atau minuman jahe untuk naikin subuh lo, suhu tubuh lo ya kan. Terus ya pokoknya biar siapa tahu ente kan gak tahu kapan kehujanan kapan gak ya. Kalau misalkan apalagi lu adalah pengendara motor, ya kan, lu harus jaga daya tahan tubuh lo dengan makan makanan yang bergizi. Tuh lah ya, gitu, makan makanan yang enak, yang mantep pokoknya ya. Nah sebenarnya itu pertanyaan buat lo teman hot. Kalau misalkan ente, bukan kalau misalkan lu deh, lu kalau misalkan sekali kena hujan atau kehujanan, ya, lu tuh orang yang tipe gampang sakit gak sih? Nah, banyak tuh, ada yang kalau misalkan hujan-hujanan, beresnya masih sehat-sehat aja. Ada kalau misalkan orang kena hujan, bahkan gak kehujanan, kayak lagi hujan terus dia minggir gitu ya kan, masih kering, tapi dia tetap langsung cepet sakit, ada gak? Nah, lu tipe yang kalau misalkan hujan-hujanan itu cepet sakit atau enggak? Kalau gue cepet sakit lagi. Gue tuh sama flu rentan banget, gampang banget gitu kena flu, ya kan? Nah, jadi kalau misalkan kena hujan-hujanan dikit, gue tuh harus bener-bener cepet-cepet mandi, cepet-cepet mandi, keramas, ganti baju apa segala macam, harus cepet-cepet menghangatkan diri. Kalau basah-basahan dikit, gue biarin lepek itunya, bajunya segala macam, biarin basah di gue. Udah, wassalam. Besoknya udah auto, hacuh, hacuh, hacuh. Udah auto tuh, washem. Ada gitu-gitu. Udah auto tuh kalau gue. Tapi kalau misalkan lo teman hot, lo tipe yang gampang kena, kalau misalkan kehujanan tuh gampang kena sakit atau enggak? Coba kirim ke WhatsApp-nya Hot FM ya, di 08111-949-932. Lo tipe yang gampang sakit kalau kena hujan atau enggak?
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
2: BPS catat surplus dagang RI bertahan 71 bulan. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Clarissa Aranata. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan layanan-pelayanan terpadu satu pintu harus bebas dari praktik pungli. Pramono juga meminta pengawasan diperketat dan menegaskan akan menindak tegas aparat yang terbukti melakukan pungli. Kita masuk ke berita utama kali ini. BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia kembali mencetak surplus selama 71 bulan berturut-turut. Surplus tersebut ditopang kuat oleh kinerja industri pengolahan yang mendorong ekspor non-migas tetap tinggi di tengah ketidakpastian global. Kinerja sektor industri menjadi faktor utama yang menjaga tren surplus meski sektor migas masih mengalami defisit. Dan untuk berita ketiga, Arab Saudi memasang lampu pintar di sejumlah ruas jalan untuk meningkatkan kewaspadaan pengemudi selama musim haji yang padat. Sistem tersebut terintegrasi dengan teknologi pintar yang dapat memberi peringatan kondisi lalu lintas dan potensi bahaya secara real-time guna mencegah kecelakaan. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

0: Mantap.
1: Oh, 93,2 FM, teman Ojo nanya lagu enak. Eh, masih ada yang ngomong deh. Oh, 93,2 FM. Masih ada bocil yang ngomong. Masih di Santai Sore teman Ot barengan sama Ipe yang bakal nemenin lo teman Ot sampai jam 7 malam nanti. Oke, dan tadi gue juga udah sempet nanya ya ke teman Ot, karena sore ini lagi hujan ya, meskipun katanya dibilang diprediksikan katanya dari tengah tahun, dari April kemarin sampai nanti akhir tahun Jakarta atau Indonesia pokoknya akan dilanda yang namanya El Nino Godzilla, yang artinya adalah suhu panas jadi makin ekstrim deh pokoknya. Pokoknya intinya gitu, Indonesia jadi makin panas gitu. Tapi alhamdulillahnya hari ini kita masih kasih hujan. Jadinya masih adem-adem ayem. Tapi kalau misalkan ngomongin soal perhujan-hujanan duniawi ini nih ya, tadi gue juga udah nanya, kalau misalkan elu, teman Hot, kalau kena hujan, kan tadi gue ngebahas soal kalau misalkan katanya bener gak sih hujan tuh bikin sakit? Secara langsung yang bikin sakit itu bukan karena hujan, tapi mungkin bisa dibilang kayak kotoran-kotoran yang dibawa hujan, terus suhu tubuh lo yang jadi makin turun gitu, pokoknya jadi imun lo melemah gitu segala macem kan. Ya mungkin itulah yang menyebabkan lo sakit. Tapi kalau misalkan tadi gue nanya ke lo teman Hot nih,

lo tuh tipe orang yang gampang sakit nggak sih kalau misalkan kena hujan atau kehujanan atau emang abis main hujan-hujanan gitu, ya kan? Lo tipe orang yang gampang sakit atau enggak sih? Coba lo kasih tahu gue ya di WhatsAppnya Hot FM di 08111949932. Tapi sebelum ini udah beberapa sih yang jawab sih ya. Cuman sebelum kita lanjutkan lagi ke jawaban-jawaban dari teman Hot, Ani mau baca-bacain salam-salam dari teman Hot yang belum kebaca nih. Karena ada satu yang udah ngomel-ngomel aja. Tumben kagak dibacain WhatsApp saya. Biasanya dibacain pertama, Ipeh ngeselin. Bah! Soalnya profil picture ente gambar WhatsApp. Ani hirat chat dari WhatsApp. Oke. Nih ya. Pertama ada dari Ade Muhammad Labib. Panggilannya Beler. Sang Yang Jai Tangerang. Salamnya buat seluruh tim pickup JNE Tangerang, area dadap Kosambi yang lagi kusut. Jalannya ditambah gerimis melanda hati. Oh, request lagu delima Bang Ipe. Kita masukin antren dulu aja ya. Lanjut lagi nih. Katanya dari siapa nih? Pomulyani, dari Pomulyani katanya Pondok Bambu hujan deras banget baru turun nih Bapak Ipe. Mau kagak? Kok mau kagak? Oh gitu. 7:30 tadi dikasih tau ya dari Mpok Mulyani katanya. Daerah Pondok Bambu, hujan deras. Jaga jarak amannya. Buat Nur Kholid dan Bang Cemong. Sini kalau mau kopi ada duit kagak kepake. Boleh lah ente, boleh-boleh. Belagu. Aduh, ini deh yang sono aja gimana? Katanya, nih Nur Kholid tadi ente ngomong apaan ya? Belum ngomong nih, Cian Nur Kholid. Info cuaca katanya hujan gede nih dari Karet sampai Tebet. Oke, info lalu lintas padat merayap dari Lote sampai Kokas. Request lagu Camelia, kita masukin antrian lo aja ya. Terima kasih Bangku Ipe udah dibacain WhatsApp-nya. Sehat selalu dan panjang umurnya. Amin, lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Semoga doa-doa baik bisa balik lagi ke ente dan juga ke teman Hot ya. Amin. Nih, dari Mang Acep yang tadi ngomel-ngomel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Semoga Bang Ipe hari ini siaran. Soalnya udah kangen. Oh, siaran dong, jelas dong. Saya Acep Saputra. Oh iya, ngirim 3:30 dia. Bener. Saya Acep Saputra dari Cisarua Puncak Bogor. Meminta lagu dong, Memori Berkasih dari Arif dan Fanny Z. Putri ini ya, terima kasih udah dibacain WhatsApp-nya. Terima kasih kembali. Abis itu ngechat lagi deh 5:30. Assalamualaikum Bang Ipe. Waalaikumsalam. Saya Acep Saputra dari Cisarua Puncak Bogor. Mau lagu dong, Memori Berkasih dari Arif Puterin ya. Terima kasih. Kok gak dibacain WhatsApp-nya? Jam 6 dia nge-WhatsApp lagi. 6:10. Tumben kagak dibacain WhatsApp-nya. Saya biasanya pertama Bang Ipe. Ngeselin. Masa aneh jadi ngeselin. Ya maaf deh.

Hall 93,2 FM teman-teman, juaranya lagu enak itu Dilema Teles dari Aurel Octavia yang menemani kamu di jam 6:30 malam ini teman-teman ya, di Santai Sore. Dan IP masih ada waktu setengah jam lagi buat nemenin lo teman-teman. Dan tadi juga IP udah nanya ya, kalau misalkan lo lagi kena hujan atau habis hujan-hujanan, lo tuh tipe yang gampang sakit atau enggak sih teman-teman?

ngisi-ngisi nih yang ngirim-ngirim juga. Ada dari, ada berapa nih? Lumayan banyak. Langsung saja kita gasken nih. Yang pertama, kalau dari Mama Liza katanya, selamat malam Bang Ipeh, dari Mama Liza Depok mau ikutan tema. Kalau gua, Bang Ipeh, udah biasa antar jemput anak sekolah kehujanan, biarpun pakai mantel, ya kan? Biar meskipun pakai jas hujan, dah itu yang gampang ya. Ya paling efeknya kepala pening, kemeng, sama pala berat kayaknya flu. Berarti hitungannya gampang sakit Mama Liza ya. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Ya. Berarti Mama Liza adalah tipe-tipe yang mudah kena sakit kalau misalkan kena hujan. Nah, Mama Liza itu kalau misalkan habis kena hujan segala macam nih, ya biasanya ente beres hujan-hujanan langsung ngapain nih langkah-langkahnya, ya nggak? Kalau aneh, Ipeh, kalau gue kan sebenarnya gampang. Bisa dibilang gue cukup rentan kalau misalkan sama yang namanya flu, gitu kan. Jadi, gue caranya adalah biasanya kalau gue itu langsung buru-buru mandi, ganti baju, minum air anget, segala-galanya deh. Pokoknya biar badan tuh anget, angetnya cepet gitu, ya kan. Karena kalau misalkan abis hujan-hujanan, terus lo mandi, make kita bilang gak air dingin deh. Bisa dibilang air dingin, air yang emang gak ada water heaternya, ya, itu badan kita jadi anget juga cuy. Gue juga gak ngerti tuh kenapa tuh, nanti kita cari kali ya. Kenapa kalau misalkan badan kita lagi kedinginan atau lagi habis hujan-hujanan, ya kan, kena air yang condongnya bisa dibilang air kena air dingin, itu malah anget badan kita tuh. Nanti kita cari ya, oke? Kita cari. Atau mungkin teman hot kalau misalkan ada yang tahu kenapa jadi anget air badan kita ya, boleh kasih tahu juga tuh ke WhatsApp-nya Hot FM, oke? Thank you. Geser lagi. Dari Mbak Maya Septi katanya ikutan. Saya kalau kena air hujan enggak gampang sakit. Oh. Cukup ini berarti ya, agak badannya udah kayak tameng. Kuat banget. Kalah IPH aja. Oke, sama juga nih dari Pak Suwarno katanya, aku tidak mudah sakit. Oke. Terus Bapak Ipe, aneh kalau kena air hujan badan tambah seger, tak iya Bapak Ipe. Lagunya dong, gula-gula Cing Elvi Putrin ya Bapak Ipe. Thank you. Oke, terima kasih.

seperti agak unik nih, kena hujan malah tambah seger. Masalahnya ente habis tambah seger jadi sakit kagak? Jadi pilek-pilek enggak kalau ente habis langsung sentrap-sentrup ya berarti ente sesama aja, gampang kena sakit. Oke. Terima kasih, lanjut lagi nih, dari siapa nih? Sore hot, mantan bujangan dari Cariu. Alhamdulillah, saya punya fisik tahan di segala cuaca. Satu yang aneh dalam hidup saya, apa tuh? Saya belum pernah pingsan, apa saya titisan Satria Baja Hitam gitu? Tolong terawang Bang Ipe. Emang aneh dukun disuruh terawang-terawang ente. Emang aneh dukun. Ini ngirim video nih teman-teman, coba kita dengerin ya. Woy lah, kayak ngeplok ente. Asik. Isinya nih bawa mobil aja apa gimana nih? Iya bawa mobil dong. Ente semangat-semangat ya Bang Cariu ya. Di jalannya meskipun ente bilang punya fisik tahan di segala cuaca ya. Ane doain, kita doain semoga Bang Cariu terhindar deh dari segala jenis penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau misalkan emang Bang Cariu tiba-tiba sakit, kita anggap aja memang itu adalah salah satu tanda dari Tuhan kalau misalkan emang peduli sama Bang Cariu, oke? Okay? Gitu aja. Kita dikasih, kalau misalkan dikasih enak. Kagak seru Bang hidupnya ya. Semoga kalau misalkan mungkin ada penyakit, mungkin waktu untuk ente istirahat, ya kan? Ente muasabah diri, asik. Oke. Okay. Thank you. Tapi kita doain semoga terhindar dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Geser lagi kita ke grup Manat Official. Kalau dari kata RND, PHR Rudy, dari Bang Rudy katanya, alhamdulillah gak gampang sakit karena kalau habis kehujanan langsung mandi keramas. Okay. Bener berarti ya, mandi keramas. Kalau kata Amponoy, katanya tergantung imun Bang. Kalau lagi jelek imunnya, kena gerimis dikit juga langsung puyeng. Bener, kalau imun lagi cakep, mau diguyur hujan kayak apa juga tetap aja seger. Apalagi waktu itu pernah dari mega mendung hujan deras banget, terobos baik sampai Cibinong, boilah. Alhamdulillah ora pusing, alhamdulillah. Mantep banget ya. Oke. Terus apa lagi? Dari Mbak Putri Japung katanya alhamdulillah Mas malah jadi seger, enggak pernah sakit kalau habis hujan-hujanan. Oke. Okay. Banyak juga ya yang kuat-kuat fisiknya. Ipe kalah nih malah nih. Dari Bang siapa lagi nih? Dari Bang Jinjais katanya, betul sekali yang dibilang sama Mpok Nui Chana, tergantung imun. Jika kehujanan, basuh kaki dulu, bersih pakai sabun, badan baru keramas. Oke, tetap start dari bawah he. Oke, wait, di grup ada yang bilang nih katanya, alhamdulillah pemirsa junior saya yang bontot udah lulus SMK, terima kasih ya Allah. Wait, siapa nih namanya nih? Ada gak namanya? Guys Sandia Andin, selamat ya untuk anda Guys Syah Andin. Semoga ente kedepannya berkah selalu, rezeki selalu. Apa yang ente jalani di hidup ente, semoga ente bisa raih ya. Dan kalau misalkan ente kehujanan, semoga ente gak gampang sakit ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi buat teman hot yang mungkin ya kan tadi ada juga tuh yang tipe-tipenya kalau misalkan kena hujan tuh gampang banget sakit gitu abis itu kan. Kiat-kiat ente kalau misalkan kena hujan nih, saat kehujanan ente udah mandi apa segala macam tapi tetap kena flu, tetap pilek apa segala macam, ente biasanya apa yang dilakukan setelahnya tuh, ya kan? Udah hujan apa segala macam nih, aduh udah flu lagi, udah mulai sentrap-sentrup, ya kan? Hidung udah mulai mampet gitu. Kira-kira apa yang lo lakuin untuk apa ya? Ya untuk menanggulangi si penyakit ini. Kalau misalkan gua pokoknya habis hujan-hujanan nih, ya kan, habis hujan-hujanan, terus gue langsung mandi, ganti baju, apa segala macem. Udah pokoknya segala cara udah gue angetin lah pokoknya ya, buat menghangatkan diri. Tetep kena pilek nih, ya. Gue akan langsung nyari obat sih gue. Nyari obat, enggak, gue makan dulu. Mie rebus deh pokoknya. Mie rebus, abis itu baru langsung cari obat-obatan, gitu. Abis itu deh, gak kemana-mana lagi deh. Jangan kemana-mana, udah gak usah cari perkara. Ipeh deh. Jadi kalau misalkan lo teman hot nih, kira-kira kalau misalkan kan ada beberapa yang gampang sakit ya, atau mungkin dari teman hot yang kalau misalkan kena hujan gitu, kehujanan gak kena sakit juga gitu ya, tetap kuat-kuat aja gitu, apa sih kiat-kiatnya gitu? Gimana sih caranya biar lo tetap

seger gitu ya, meskipun nanti hujan-hujanan gitu ya. Apakah teori-teori langsung keramas, apakah teori-teori langsung ganti baju atau apa segala macam? Coba kasih tahu gue ya. Kalau buat teman-teman yang dari tadi kayaknya di segala cuaca ente aman-aman aja, coba kasih tahu gue. Apa sih yang lo makan? Kiat-kiatnya apa? Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang gampang sakit abis kena hujan, coba kasih tahu gue. Kalau misalkan lo sakit abis itu, langkah apa yang langsung lo ambil? Kalau IP, langsung masak mie rebus abis itu makan obat. Makan obat. Apa sih bahasanya? Nenggak obat? Enggak juga, enak juga ya. Mengonsumsi obat puyeng. Obat flu. Oke? Ane tunggu teman-teman.

Oh, 93,2 FM teman-teman, juaranya lagu enak masih di santai sore barengan sama IP teman-teman yang bakal nemenin lo terus sampai jam 7 malam nanti. Oke. Ada pertanyaan lanjutan yang lagi teman-teman tadi ya. Dan gue dapat info juga katanya di Kuningan, spesifiknya di daerah Menara Imperium ya, di daerah kantor sini, kantornya Hot FM, studionya Hot FM. Itu hujannya sudah agak mereda ya, tapi itu infonya tadi jam 18.27 katanya udah gerimis-gerimis kecil, tapi sekarang enggak tahu apakah hujan terus lagi atau sudah berhenti atau masih gerimis-gerimis, masih stabil dari tadi. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau infoin ya di daerah lo deh, di daerah lo kayak gimana, boleh ya kirim aja ke WhatsApp-nya Hot FM sekali lagi di 08111949932. Oke. Tapi tadi ada pertanyaan lanjutan. Kalau tadi pertama gue bilang kalau misalkan, gue nanya gini, kalau misalkan lo kena hujan, lo tuh tipe yang gampang kena sakit atau enggak, ya kan? Beberapa ada yang bilang lumayan gampang kena sakit, ada juga yang bilang kalau misalkan tubuh aneh, fisik aneh, di segala cuaca gacor bang, gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Nah tadi gue ada pertanyaan lanjutannya lah. Pertanyaan lanjutannya adalah, kalau misalkan buat lo yang gampang sakit ya, kalau misalkan habis kena hujan, apa yang lo lakuin untuk menanggulangi ketika lo habis hujan-hujanan, lo udah ganti baju apa segala macem, lo udah mandi gitu kan, tapi ternyata lo tetap kena sakit gitu, apa yang bakal lo lakukan? Tapi kalau misalkan buat orang yang gak gampang sakit ya, kalau habis kena hujan, mungkin boleh kali ya, menurut lo kiat-kiat yang lo lakuin apa sih sebenarnya? Biar bisa gak gampang sakit gitu. Atau emang tubuh ente aja yang gampang, apa tubuh ente aja yang kuat kali ya. Tadi udah ada pertanyaan lanjutan itu, dan beberapa teman-teman juga udah ada yang jawab nih. Oke. Kalau misalkan dari Zikri katanya, assalamualaikum, waalaikumsalam, mau ikutan tema. Oke. Kalau aku tipe orang yang gampang sakit mengipe. Oh nih, mungkin faktor umur juga, waktu masih habis kehujanan biasa aja. Oh, waktu masih habis kehujan biasa aja. Masih habis tuh gimana sih bang, maksudnya bang? Hah? masih habis kehujanan tuh jadi masih hujan, apa habis kehujanan? Masih mikir nih gue jadi ya. Mungkin waktu masih habis kehujanan. Oh mungkin gini. Dia gampang sakit kalau misalkan udah kayak besokannya atau misalkan udah 3 jam setelahnya. Cuman kalau misalkan habis hujan-hujanan, 15 menit pertama masih oke-oke aja badan dia. Sejam baru tuh meriang, kemeng ya kan semua itu. Mungkin ya. Oke, lanjut lagi deh. Kalau misalkan dari siapa nih? Dari Mpo Tuti, katanya malam Bang Ipeh, malam. Kalau saya kalau habis kehujanan langsung mandi, keramas biar nggak kena pusing atau flu. Oke, dari Mpo Tuti gitu katanya. Oke. Nah justru tapi kalau misalkan dari kata Pak Suwarno, dia bilang katanya kiatnya malah jangan mandi, langsung ganti baju. Nah yang mana dah tuh yang bener dah tuh eh? Kalau Pak Suwarno sih bilang tidak mudah sakit ya, cuman dia bilang jangan mandi langsung ganti baju. Tapi justru kalau misalkan kata Mpo Tuti, dia bilang malah mandi langsung, keramas biar gak kena pusing atau flu. Nah ente percaya yang mana terserah ente dah, menurut keyakinan ente aja ya. Oh kata Jikri, waktu masih muda abis kehujanan biasa aja gitu, kurang kata mudanya. Ya Allah, gak apa-apa. Berarti sekarang udah mulai gampang sakit, cuman dulu pas muda Bang Jikri nih masih cukup kebal lah, badannya cukup kebal deh daripada sakit-sakitan. Oke. Lanjut lagi, apakah ada di grup teman official? Oke. Oh nih, ada lagi nih, terakhir nih ya. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Dari Mas Blangkon.

Bakso Karang Mulia Ciledug Tangerang katanya alhamdulillah udah siap mau hujan-hujanan kagak ngapa. Ente siap-siap mau hujan-hujanan atau udah siap mau hujan apa enggak? Oh. Kalau kata Mas Blangkon, bakso Karang Mulia Ciledug, dia mau hujan, mau enggak, pokoknya udah sini antem aja, ane udah siap gitu. Nah, ente bisa bilang ente siap tuh karena apa? Mungkin karena ente bawa jas hujan, atau kalau misalkan kehujanan, ampe rumah udah siap langsung mandi, udah dibikin ada udah siap bikin mie rebus sampai segala macem, atau langsung tenggak obat ya kan? Siapa tahu gitu. Oke lah, banyak sekali pokoknya teman-teman hot nih ya yang meresponnya. Kalau misalkan di kehujanan, kalau misalkan di kehujanan itu lebih gampang sakit atau enggak? Kalau misalkan di kehujanan terus ternyata ya mau dia mandi mau enggak itu sama-sama aja enggak sakit gue atau justru kebalikannya sama aja gue sakit gue mau hujan mau enggak mau mandi apa enggak abis itu. Ada yang bilang justru abis hujan itu harusnya langsung mandi langsung keramas, ada juga yang bilang kalau abis hujan justru nanti jangan langsung mandi ganti baju aja. Ada juga yang bilang kayak gitu, cuman kalau misalkan lo teman hot cara lo gimana terserah deh, yang penting kita kalau lagi cuaca kayak gini selalu harus jaga imun kita, oke? Jaga imun kita, jaga kesehatan kita. Tidur yang cukup itu menurut gue yang penting dari semuanya, Tidur yang cukup karena semua-muanya itu bisa berawal dari minumnya cukup kan. Tidur yang cukup, ya enggak? Tidur yang cukup, tubuh ente enggak capek, ibarat kata ente bangun-bangun seger lah gitu. Tapi kalau misalkan ente tidurnya kurang, ditambah lagi kena antem hujan, beh. Udah tidur kurang, mata ngantuk, sebadan-badan menggigil, kemeng, aduh, gak enak banget, intinya itu. Jadi jangan lupa tidur, teman hot. Tapi kalau misalkan ente masih ada kegiatan sampai malam, ya ente tahan-tahan dulu aja. Kegiatannya kelar, kerjaannya kelar, baru ente turu, gitu. Oke? Terima kasih teman hot yang udah nemenin gue dari jam 4 sampai jam 7 malam ini nih ya. Dikit lagi jam 7 dan sudah waktunya kita untuk berpisah juga teman hot ya. Terima kasih yang udah ikutan topik, udah ikutan kirim-kirim salam, yang udah ikutan meramaikan santai sore pada sore ini, sampai malam ini sih lebih tepatnya ya. Oke, buat teman-teman yang masih ada kegiatan sekarang, semangat selalu, jangan pantang mundur. Ente harus makin gacor lagi meskipun udah jam-jam ini. Ngapain juga jam segini masih kerja aja, ngumpulang harus jam segini. Jangan, gak apa-apa. Kalau memang itu jalanmu, ya biarlah itu jadi jalanmu. Kamu nikmatilah jalanmu, oke? Asik, keren banget. Pokoknya semangat selalu. Kalau misalkan ente lagi bawa kendaraan sekarang, atau misalkan abis ini mau bawa kendaraan, jangan sampai ngantuk, jangan sampai meleng, harus tetap fokus di jalan, oke? Kalau misalkan ente rada ngantuk dikit, rada meleng dikit, ente kencengin aja volume Hot FM-nya, kita asoy-asoyan bareng disokin. Tapi kalau misalkan udah ente kencengin volumenya, ternyata masih ngantuk juga, masih meleng juga, masih gak fokus juga, mendingan ente melipir lu aja, ya? Karena lebih baik ente utamakan keselamatan ente dibandingkan kecepatan ente, oke? Kalau gitu caranya, santai sore izin pamit, IP izin pamit juga teman not, Indonesia Negara Hukum, Assalamualaikum. Kita tutup dengan joget-jogetan nih, barengan sama Toton Karibo dan Wiz Baker. Judulnya, ngapain repot? Dadah teman not, kita ketemu lagi besok ya, dari jam 4 sampai jam 7 malam. Dan buat teman not mungkin yang lagi bingung sekarang mau pulang apa enggak, udah pulang aja lah. Terserah deh, pokoknya ente yang paling enak buat ente aja, gak usah repot deh.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Purbaya berhentikan dua pejabat urus restitusi pajak. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Namun sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Nilai tukar rupiah ditutup di level 17.394 rupiah per dolar Amerika Serikat pada perdagangan sore ini. Mata uang Garuda melemah 57 poin atau 0,33% dibandingkan penutupan sebelumnya di 17.353 per dolar Amerika Serikat. Kita beralih ke berita utama. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana memberhentikan dua pejabat di Kementerian Keuangan sebagai upaya mengatasi masalah pencairan restitusi pajak. Purbaya mengungkapkan telah menginvestigasi lima pejabat yang terlibat dalam manajemen restitusi. Memasuki berita terakhir, pesawat yang membawa Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez melakukan pendaratan darurat di Turki. Insiden ini adalah yang terbaru dari serangkaian gangguan perjalanan yang dialami Sanchez. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Dengerin kamu bikin seneng hati. Iya,

0: isi hati kamu.
1: Dengerin yang paling bikin happy, ya cuma di Hot FM.
0: Hot FM, lagu enak. Hot FM, bikin semangat.
1: Betul, betul, betul.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Kembali di Traffic Update bersama dengan saya, Henry Chandra. Saat ini di Tol Japek dari arah Cawang menuju Cikampek terpantau lancar. Untuk lokasi kedua di Tol MBZ dari arah Cikunir menuju Karawang terpantau lancar. Begitupun arah sebaliknya terpantau lancar. Memasuki lokasi terakhir di Tol Dalam Kota dari arah Kuningan kilometer 6 menuju Senayan kilometer 9 terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Dan dari arah Pejompongan kilometer 10 menuju Tomang kilometer 13 juga terpantau padat. Kepadatan disebabkan oleh volume lalu lintas. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
2: Hot FM, juaranya lagu enak.

0: Hele hele hele. Diteloki terus sih.
1: Usah harapku to yo sambung.
0: Wedang tape gulane Jawa.
2: Meneh to kuwi.
0: Tiwas mbok pikirke jebul milih wong liya.
1: Omonganmu lho elek.
0: Tandane
1: apa sih supamu?
0: Tok. Men.

0: Mas, aku nyesel mas parahnya hatimu mas. Aku pengen balen.
1: Kurang apa toh? Kurang apa aku nggo kowe? Tapi kaya ini duduk aku sing akeh kurangnya. Tapi kowe sing ora tau iso ngrasa cukup. Kayak aku cukup.
0: Mas,

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

0: Dengerin terus Radio Hot FM. Hot FM, lagu enak.
1: Lagu yang asik-asik cuma di Hot.
2: Mbak.
3: Pesan apa, Mas? Mau pesan apa?
2: Kopi pahit aja, gak usah pakai gula.
3: Kok kopi pahit aja?
2: Soalnya manisnya udah di kamu.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glaukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM.

0: Galau? Janganlah. Semangat? Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM? Mestilah.

0: Gurah Mata Changciang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Changciang TCM, praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Changciang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM.
1: Hot FM, juaranya lagu enak.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glaukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, praktek setiap hari mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: yang baru didengar lagu paling anyar di Hot 93,2 FM. Aulia Terbuai Asmara.
1: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
2: Are you okay?
1: Hot FM. Mestilah.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi. Sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

FM。

0: Bismillah.
1: Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM. Mestilah.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.

0: galau? Janganlah, semangat. Haruslah.
1: Are you okay?
0: Hot FM, mestilah.

0: my destiny.
1: Galau? Janganlah. Semangat. Haruslah.
0: Are you okay?
1: Hot FM. Mestilah.

Meski keadaan sedang kurang kondusif, jangan panik. Tetap berpikir jernih demi orang-orang yang kita kasihi, sambil terus persiapkan segalanya sebaik mungkin. Untuk panggilan layanan darurat, hubungi nomor 112. Untuk layanan damkar, hubungi nomor 113. Untuk layanan ambulans di Jakarta, hubungi nomor 118 atau 119. Mari saling jaga.